sungaktunik sungangay wisunik piruta sa kapok nunap kapian siyang wisunik at laming ilak sa timiakat tukikamersut o ingyak sa feriwi at sa kaislaan kita taku tasapot nipinaktuslit tasero sa akong ipangnak tasungamik Atlayakisin na yung nakto sa'yo. Tapos sa'yo ko, nipin naktumik, masasaktumik, kaslang nakasimapun. Tanda no, may fina kaangit. Tanda mitok, singakisin na yung naktapok. Di uwi, nipin takamik. Tama doon, nipin naktumik, sanasang nakat, may susagan sa'yo ko na mga mikroskopi lakto ni, at sa'yo ito, tako nakasin na sa'yo, kapukanok sa'yo na yung naksun. Kasi yan, tako sa'yo na usiyo. Sallu manisuin nak pupin nafi nak si masong pupit idad sall ni aku sakat takpun tahu am kanat takalcik kisah ni tak usah sini aku siuk pupit nasi masuk tahu am pupit nai dah doalcik putus ketiak nak si masuk kisah ini river si masuk tes unan ni aku sad nui nak si masong tes tak mit manisok tak mit tak usah siuk Tahu imapo, uku, pupi saya itu isik kulit, tersebut, tahu tu, dipinak tu mungkin saya susut, tahu uku butuh cerdik semasa terselcik, tahu tu, nipitok, sok ipanak, asalnya sendai nak bersuri tu asal situ set, tahu aku, ini agak itu nak tatut, tahu aku nengah, tahu nak tapu, insumik. Tis insumit asin tok basubut wo am insumir rapport so mit lun nare sakangetta nare sakput uti sinna satiu ta ku des en ye gait saputa matumik ta endelu bisarin na qartor a khortin na qartarpo so onem sivisumik ta ru des nare set asin itu ingemmik ni trogenim ta ru qartor des kvelstof ino imau ni umasup so onem am na sup pingit tor sinnaangi sat At sa pinakasinasakpok, tama doon. So, ipang nakunik, at sanilso, narasakang nikod. Tama doon, sa niya siyo, at sa rotunik, narasakataya katang nangat, nasun at sanilakiyo siyo, sumipat sa kanasok, para sa niya siyo siyo, nasun tanta magkirlo, pero niya taya kapapun. Tayo, so, man nakod, usupa, usukuk pa sinawa, so, lakangin nga yawiso. Tapos, ima po, unang nafisa, Tama kuning nerese ni pingartunik imaqarpallarsi mangilaq Tama tumillu alladut am pisarsiniartariaqarlu nerese min pingartingam tama kuning pingartunik annuna taqayuinik alladortunik immikkortunik pisarsiniasiuni allad iliusaqartariaqarluni Tama tumit asnaasinnaasarput tamakku assiingitut nuatsinni pingasuupput tama pakkalusanik imaun uumasuaqan allan nerisinnaasut taakkulu naagajuttarput Sunni, semasa Sunni, imarunni, imat ikani, tetit ikingam tetit ikani. Nalai saya review Sunni, tama kuning, nunep tayo ini. Tama tu pisah sini saya unik. Asal orang nafsu mik, imik itu ideus kata yang apun. Tersero, ipanet asal tu, pakai rusa asal tu, tama kuning nalai sini, amigati saya ni makamata, ideus ciri tu, dipit tato apun. Tama isu, tama kupisarisin na isu, tama do. Yakitud isu, ciumisin na isu, naresaisin na isu, tama sa narasakpat. Nakita ciul tu siyakit tapud, siyakit kaya nga tayo, sinikuin na nakasin na ang itud. Ano rin mit, tingin na katapud, tasalo, piyara sa makilatartik, tas ima po tayo, pupiusit, tas humingan ni pinaktamig, anya kaya sa kirasin na sakpud, tama isu, piyara sa makilatartik, pisarakin ni sa minut. Sini nasional asalnya am tama tu kapok, soalu nulat sini okat tu ngepingas asingi cuput pingas asingi bisut, sini taku asal ada sak playero mikot tu kanguat siapa, kami nak lungguk pingas unik, playero dah asal tu tu ada set tetin sini nasarami, dah semua ada sosle saya sosle biung itu, pusat tangan unik, bisa tak kapun. Tak pusat pusat tangguh, pisang niu tak put, sos tu pusat tak saya put, amaning wak.